0: Itu dan saya apa ya, saya ngerti bahwa zodiak ini akan jadi zodiak apa namanya, penyakit mental ini akan menjadi concern kita semua nantinya, bahwa semua orang mungkin memiliki penyakit mental, tapi semua orang berbeda kadar penyakit mentalnya. Seperti ada yang bisa menanganinya sendiri, ada yang nggak bisa, seperti itu. Dan jangan lupa buat teman-teman juga yang punya masalah di luar sana dan masih belum mengenali dirinya, bisa mengenali dirinya lewat zodiak, mengenali dirinya lewat diri sendiri, mengenali dirinya lewat orang lain, bahkan seperti itu. Dan sebenarnya banyak banget ya. Dan sebenarnya banyak banget ya, kalau kita apa namanya, kalau kita mau melihat dari kalau kita mau melihat dari apa namanya, banyak banyak sekali referensi seperti itu. Dan nggak hanya zodiak sebenarnya, pakaian yang kalian pakai, warna warna pakaian yang kalian pakai saat ini, hari ini, itu bisa menjadi apa ya, menjadi penggambaran mood kalian begitu, menjadi penggambaran kepribadian kalian begitu. Dan walaupun nggak apa ya, nggak 100% benar, tapi ini ada yang menarik. Jadi apa namanya, kalau misalkan kalian ini ada sebuah penelitian ya, aduh apa ya, bukan penelitian tapi uji coba, sama aja dong. Enggak. Jadi saya pernah membaca sebuah buku seperti itu tentang melihat kepribadian seorang melalui baju yang dia pakai, begitu. Jadi setiap manusia ini kan punya baju nih, banyak warnanya berbeda-beda, atau mungkin dia punya baju hitam sama abu-abu aja begitu. Biasanya cowok yang punya ini. Nah, orang yang dengan baju yang tersimpan, dengan baju yang dimilikinya, pada hari itu dia gunakan, itu menggambarkan kepribadiannya. Loh, saya ngambil bajunya acak tuh, bisa enggak sih? Bisa enggak sih menggambarkan kepribadian saya ngambilnya acak kok? Bisa. Karena seseorang jika menata atau hanya melemparkan atau hanya apa, ngawur-ngawur baju begitu terus kemudian dia ngambil, itu adalah alam bawah sadarnya yang menggambarkan bahwa dia itu sedang menunjukkan kepribadiannya, tentang menunjukkan emosinya hari ini. Jadi misalkan kalau seseorang pagi-pagi, kalau kalian kuliah ketemu orang, terus kemudian orangnya pakai baju kuning begitu misalkan, itu penggambarannya adalah kalau misalkan dia memilih baju kuning itu berarti dia sedang ceria. Tapi kalau dia misalkan nggak milih, dia cuma ngambil gitu aja, atau dia cuma menimbang-nimbang bahwa baju kuning ini yang cukup bagus, atau baju kuning ini yang baru tersedia, atau baju kuning ini yang harusnya saya pakai hari ini. Nah, itu adalah penggambaran bahwa dia ingin ceria pada hari itu. Dia ingin semua berjalan dengan baik pada hari itu. Dia ingin apa ya, semuanya akan ceria, akan apa ya? Ya apa ya ngomongnya ya, akan bersinar seperti itu. gitu. Oke. Dan sampailah kita di penghujung acara saya di Mental Mantul. Dan saya ingin melihat grup, apakah grupnya, apakah ada yang request atau tidak. Ternyata tidak ada yang request. Tapi rame, mereka menunggu Aquarius. Mereka menunggu Scorpio. Waduh. Mereka menunggu Scorpio, mereka menunggu Aquarius. Oke. Semua sudah saya kasih di sana dan apa namanya? Semuanya juga sudah saya bacakan, dan kalau masih tidak ada yang curhat atau request atau konsultasi, akan saya akhiri akan saya akhiri dari sini. Oke. Jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap mati. Oke. Sudah hidup lagi. Jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap berpikir positif, jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan, dan jangan lupa untuk tersenyum, dan jangan lupa untuk mencegah diri dari penyakit mental. Begitu. Oke. Saya RJ Baru. Saya memiliki konten baru. Mau pamit undur diri. Dan jangan lupa buat kalian yang punya teman, buat kalian yang punya saudara, punya keluarga, punya seseorang yang, ya siapapun itu, ajaklah ajaklah nonton Inspiratio, karena terdapat konten-konten menarik lainnya yang perlu untuk ditonton. Begitu. Oke. Terima kasih. Saya RJ Baru undur diri. Dan buat kalian yang pengen konsultasi secara pribadi, saya bisa buka konsultasi. Kalau lagi mood aja ya. Oke, saya Ian. Assalamualaikum.
1: Memutarkan lagu-lagu terbaik.

indeed. I love them. Fun. Life. Youth. Beautiful.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kali ya. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Actions like lipstick is a sign of my declining mind.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

reklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspirado. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kali ya. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun. Kapanpun, ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Tobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips sokir. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter @Inspirado. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: memutarkan lagu-lagu terbaik.
1: Lalu yang selanjutnya adalah overthinking dengan pemikiran orang lain terhadap diri kalian sendiri. Seorang hyperplisher merupakan orang yang selalu atau juga terlalu peduli dengan omongan atau pendapat orang lain. Tentunya jika dibiarkan akan membuat kalian hidup dalam bayangan serta ekspektasi orang lain dan bukan dalam ekspektasimu sendiri. Karena kalian perlu ingat bahwa kalian jauh lebih mengenal diri kalian sendiri dibandingkan orang lain. Gak semua pendapat atau pemikiran orang tentang kalian itu benar loh. Mereka hanya melihat luar atau dalam kondisi tertentu saja dan tidak setiap saat. Jadi belajarlah untuk cuek. Ambillah yang sekiranya benar dan abaikan yang sekiranya tidak benar dan tidak membuatmu maju. Gitu. Lalu ciri yang selanjutnya adalah membutuhkan pujian untuk membuat kalian tenang dan baik-baik saja. Gak jarang seorang people pleaser merasa insecure dengan pencapaian yang dimiliki. Perasaan selalu merasa berada di bawah pencapaian orang lain meski nyatanya pencapaiannya tidak kalah kerennya dengan orang lain. Salah satu hal yang membuatnya tenang yaitu dengan pujian atau pembenaran orang lain. Hal inilah yang membuat people pleaser sangat susah untuk berterima kasih pada dirinya dan keyakinan bahwa pencapaiannya hanya kebetulan semata. Nyatanya, kebetulan itu juga diperolehnya dari usaha yang sangat keras. Jadi hargai setiap pencapaian yang kamu dapat dan jangan lupa untuk berterima kasih pada diri kalian sendiri. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah memilih diam dan pura-pura setuju untuk menghindari konflik atau perdebatan. Gak jarang seorang people pleaser ini memilih jalan diam untuk menyelamatkan diri kalian sendiri dalam sebuah rapat atau kerja kelompok. Meski sebenarnya kalian sendiri punya pendapat atau pemikiran yang lain yang gak kalah keren gitu. Tapi seorang people pleaser akan cenderung memilih untuk diam dan pura-pura setuju gitu. Karena seorang people pleaser sangat menghindari konflik, makanya dia sering memilih diam, memendam atau setuju. Jika kalian demikian, belajar untuk meluarkan pendapat kalian. Gitu, gak ada yang salah kok sebenarnya. Debat-debat dikit ya it's okay gitu. Yang penting kalian bisa mengeluarkan pendapat kalian gitu. Lalu yang terakhir adalah sangat merasa tidak nyaman ketika ada orang lain yang marah. Ciri terakhir dari seorang people pleaser yaitu ketakutannya ketika ada seseorang yang marah. Memang membuat orang lain marah adalah hal yang enggak baik. Tapi juga salah ketika kalian menganggap ada orang lain marah adalah salah kalian. Jika dibiarkan, hal ini akan selalu membuat hari kalian menjadi gelisah dan gak tenang gitu. Jadi hadapi, tetapi juga berusaha untuk memaafkan diri kalian sendiri dan jadikanlah sebuah pelajaran. Nah, itulah ciri-ciri people pleaser gitu. Jadi kalau kalian merasa ciri-cirinya cocok dengan diri kalian, kalian harus berusaha untuk berubah dan menghentikannya gitu. Dan itu adalah apa ya? Itu adalah sebuah itu adalah sebuah topik yang baru saja hangat dan diperbincangkan.

sayang, selamat malam. Sayang, selamat tidur. Sayang, mimpi indah tentang kau dan aku.

selamat tidur. Sayang, mimpi ini.

selamat malam. Sayang, selamat tidur. Sayang, mimpi indah tentang kau dan

dikabarkan, waduh dikabarkan, pertama kali diupload oleh tribunnews.com, remaja asal Bangka Barat ini baru berusia 17 tahun, ia ditangani oleh pihak RSJ Sungai Lalat setelah mengalami beberapa perubahan perilaku yang condong ke perilaku negatif. Seperti Rahmawati Trilestari, seorang psikolog klinis RSJ Sungai Lalat, kasus baru sedang mereka tangani yaitu tentang seorang remaja Bangka Barat yang bisa menghabiskan hingga 30 GB dalam satu bulan karena asyik bermain game di smartphone mereka. Karena terlalu sering bermain game, ada perubahan perilaku yang mulai ditunjukkan pasien. Remaja tersebut diketahui sudah putus sekolah meski usianya 17 tahun. Ia mencuri uang neneknya hingga di atas 1 juta untuk membelikan teman-temannya rokok dan juga kuota. Bentar guys, nge-lag. Karena tidak berpenghasilan, remaja ini akhirnya sering mencuri untuk bermain game seharian. Menurut Rahmawati, remaja ini sepertinya sudah lama bermain game mobile tersebut sebelum usianya yang sekarang. Saat ini konseling sedang dilakukan. Rahmawati tak hanya melakukan konseling kepada si anak remaja tersebut, tetapi juga kepada orang tuanya. Kecanduan game ini selain bisa disebabkan oleh faktor anak, juga bisa disebabkan oleh kesalahan pola asuh dari orang tuanya. Konseling seperti ini seharusnya dilakukan secara rutin, akan tetapi posisi mereka yang berada di Bangka menyulitkan mereka untuk datang. Padahal perilaku remaja ini termasuk mengancam. Ada kekerasan yang ditunjukkan dalam game. Kekerasan tersebut tentu mempengaruhi psikologis anak. Harus diterapi segera supaya tidak menyebabkan perilaku negatif yang lebih membahayakan lagi. Sayangnya ini sangat sulit dilakukan karena terkendala jarak. Jadi ada seorang yang main game Free Fire. Saya enggak tahu ya, game Free Fire ini kenapa kok menghabiskan uang segitu banyak? Apakah kalau mau main harus pakai uang dulu? Saya juga enggak tahu. Yang jelas orang-orang, anak-anak yang bermain game Free Fire ini mengalami perubahan perilaku, di mana perilaku sosialnya berubah, perilaku dalam berkeluarga berubah gitu, yang kemudian akan menjalar ke perilaku-perilaku yang negatif gitu. Ini artikel Free Fire tapi gambarnya PUBG, gimana sih? Nah, karena nggak hanya remaja asal Bangka Barat yang mengalami masalah kecanduan Free Fire, ada banyak sekali kasus yang diakibatkan oleh kecanduan game online. Ada juga remaja asal India yang sampai harus kehilangan nyawa karena bermain game online non-stop selama seharian. Efek perubahan emosi yang tiba-tiba dan sangat kuat membuat remaja tersebut mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Ini yang saya katakan bahwa manusia itu mempunyai tugas perkembangannya masing-masing. Dan bahkan kalian ketika dalam satu hari beraktivitas, itu kalian mempunyai tugas perkembangan kalian sendiri gitu. Kayak misalkan mandi, makan, tidur, dan lain-lain. Nah, kalau hal itu kalian skip untuk bermain game online, maka yang ada adalah
berdampak negatif bagi kalian. Karena yang kita tahu bahwa manusia juga butuh mandi, butuh makan.

0: Bila, kamu kapan mau nyusul papa? Kamu harus terus kuliah kamu. Jangan terlalu lama menunda, Mila.
1: Iya, nanti. Aku selesaiin dulu urusan aku di sini ya, Pak.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rizacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hai, saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspiratif, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
11: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
10: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspirado. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Now.

Halo Inspirasi, saya TKB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Energy Safe dari Inspiridi.
1: Bakso, bakso. Aduh, sepi benar pembelinya ini. Mesti pakai bahasa Inggris kali ya.

0: kaki yang satunya ya nggak pakai apa ya? Kalau nggak pakai bakso, tapi kenapa panggil tukang bakso ya?
1: Ah, nggak pakai sambel.
0: Ah, nggak pakai sambel.

You are listening Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak.

0: Ya, Beb.
1: Bebek.
0: Bebek, Beb, Beb, Beb.
1: Aku tak mungkin melupakanmu.
0: Bella.
1: Tapi...
0: Nyapa? Nyapa?
1: Tasya tak berdaya.
0: Fred.
2: Fred, Fred, Fred.
0: Fred.

0: Ketawa lu goblok.
1: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sobat inspiratif.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Hai sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif semuanya.
5: Halo sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
0: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
9: Sesuai anjuran pemerintah,
6: buat bekerja di rumah,
10: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
4: terus
5: physical distancing,
4: terus pakai masker.
1: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
9: Penting itu, penting.
4: Dan yang terpenting,
0: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
10: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
8: Jaga kesehatan ya.
9: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
5: Punya motivasi hidup yang tinggi.
6: Always berpikir positif.
1: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
0: pada tim kesehatan
5: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
9: Cut, salah.
0: Keliru, cuk.
9: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
8: Inspiradio.
10: Radio.
1: Inspiradio.
5: Well, Inspiradio.
2: Inspiradio.
0: Inspiradio.
4: Inspiradio.
6: Inspiradio.
9: Inspiradio.
11: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
9: batas.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Dua cerita sebelumnya adalah tentang gadis dari negeri Cina, lalu kemudian dari seorang pria dari kota New York. Sekarang kita pindah benua lagi ke Australia. Malam ini kita jalan-jalan ya. Jadi di Australia ini ada seorang pria yang menyelamatkan 160 nyawa yang hendak terjun dari tebing yang cukup terkenal di Australia. Namanya The Gap. The Gap ini adalah tebing yang sering dijadikan orang-orang di Australia sebagai tempat untuk mengakhiri nyawa. Selama hampir 50 tahun, pria ini yang bernama Richie berjuang untuk menyelamatkan 160 nyawa. Dia berhasil menghentikan orang-orang yang ingin terjun dari tebing itu, dari tebing The Gap, sampai ia terkenal dengan sebutan The Angel of The Gap atau Malaikat The Gap. Bukan malaikat pencabut nyawa ya. Justru dia menyelamatkan orang-orang ini. Saking dia sangat ingin membantu orang-orang yang merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya, Richie sampai memutuskan untuk tinggal di seberang jalan dari tebing The Gap. Yang dia lakukan setiap hari adalah bangun, kemudian melihat keluar jendela untuk memastikan apakah ada orang yang berdiri di dekat tebing itu. Jika dia lihat ada orang, ia akan melompat. Dia akan berjalan mendekati orang itu dengan tersenyum, dengan wajahnya yang ramah bagai malaikat. Dia akan berkata, "Apakah ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantu Anda?" Dengar sederhana memang, tapi cara ini berhasil membuat 160 orang beranjak pergi dari tebing itu untuk berbincang dengan Richie di rumahnya sambil minum teh atau sarapan. Hanya dengan menawarkan bantuan dengan berkata, "Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?"

harapan, perhatian, merasa memiliki seseorang. Terkadang itu yang sangat dibutuhkan oleh orang yang sudah putus asa. Mereka yang merasa sendiri, hidup tanpa teman, hidup tanpa harapan. Lalu bertemu orang yang ingin membantu mereka dan menemani mereka minum teh. Mungkin rasanya seperti mendapatkan hidup kembali. Richie sendiri pernah bertugas di Angkatan Laut Australia selama Perang Dunia Kedua dan menghabiskan waktunya untuk bekerja sebagai salesman asuransi jiwa setelah selesai bertugas di Angkatan Laut. Dia pindah ke seberang jalan dari tebing The Gap tersebut sekitar di tahun 1964. Menurut Richie, butuh waktu singkat untuk membuat saya menyadari bahwa banyak orang yang datang ke sini dan melihat pemandangan, kemudian mereka menghilang. Begitu yang dia katakan dalam sebuah wawancara kepada The Sydney Morning Herald.

Pada tahun 2006, Richie dianugerahi Medal of the Order of Australia untuk usaha penyelamatan yang dilakukannya. Di tahun 2010, dia juga mendapat Local Hero Award for Australia dari National Australia Day Council untuk usaha penyelamatan nyawa yang dilakukan. Namun di usianya yang ke-85 tahun, tepatnya pada Mei 2012, Richie berpulang setelah berjuang, menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan berjuang melawan kanker. Richie pulang dengan tenang, dikelilingi oleh istrinya, putrinya, serta 4 cucunya. Seorang pria yang telah lanjut usia.

kelembutannya. Itulah harta paling berharga yang dia punya untuk menolong 160 nyawa.

di masa-masa sulit seperti sekarang ini, banyak orang yang merasa kehilangan harapan mereka. Banyak orang yang merasa bahwa rasanya hidup ini sudah tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan, atau merasa bahwa tak ada lagi yang peduli pada mereka. Berbagi kasih sayang, berbagi perhatian. Berbagi nafas, berbagi cahaya. Berbagi malam. Kita butuh tolong mereka, karena sebenarnya kita butuh mereka. Kita tidak mungkin hidup di dunia ini sendirian. Kita tidak akan pernah bisa bahagia sendiri.

0: bila bernafas adalah hal yang bisa kita lakukan satu-satunya, lalu mengapa tidak kita berbagi nafas? Berbagi oksigen. Gratis, bukan?
1: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.
2: Connected to Inspire Radio. Happy listening.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
5: Inspiradio.
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Bangsat, sat, wes.
1: Udah. Oke. Sekarang kita bertiga Link Start Pockets fit dari sejak lu digantiin sama Fuad.
2: Fuad,
1: Hah?
2: Fuad.
1: Tagline Link Start Podcast nggak pernah muncul. Gimana
2: Apa?
1: nih?
0: Ah, komentarnya.
1: Gimana nih? Gimana nih?
0: Oh, oke. Komentar saya ini. Ya, harusnya sebagai pengganti itu harus tanya ke pendahulunya.
1: Pendahulu.
0: Ke foundernya.
2: Founder.
1: Loh. Founder. Benar, founder dia.
2: Oh, dua orang foundernya.
1: Iya dong.
2: Jam dia berapa?
1: Ini ngomongin saham.
0: Kami ini 50% 50%. Jadi saya itu mengeluarkan total hampir nggak ada.
1: Nah, sekarang kita bertiga pertama kalinya nih.
0: Ya.
1: Kita memutuskan Link Start Podcast adalah podcast milik kita bertiga.
2: Oh, iya.
0: Enggak.
1: Enggak ya?
0: Enggak.
1: Gimana?
0: Tetap lu sama enggak.
1: Milik kita bertiga.
0: Oh, milik kepemilikan. Ah, ya,
1: milik kita
0: milik
1: bertiga.
0: Kita bertiga. Cuma di sini saya perjelas yang siaran tetap Angga dengan si RGSF.
1: Karena tugasnya ada dibagi nih.
0: Ya,
1: jadi aku bagi. Sama Angga podcast, nanti aku bagian ngedit, David bagian malas-malasan.
2: Ya,
1: beda
2: David,
1: rata.
2: David bagian bikin kopi.
1: Itu aja saya loh itu tadi. Itu aja tadi saya loh.
0: Biasanya dia loh, Angga biasanya yang bikin itu.
1: Iya, aduh, oke. Jadi gimana nih tagline enggak pernah keluar nih?
0: Ya,
2: apa sih tagline-nya?
0: Gini loh.
1: Waduh.
2: Gini. Apa sih?
1: Penyiar banget.
2: Kalau boleh tahu apa sih tagline-nya?
1: Penyiar banget, penyiar radio gitu banget sih sebenarnya. Ya, udah tahu tapi untuk bridging pura-pura enggak tahu udah biasa itu.
0: Cocok dia. Cocok dia.
1: Cocok, cocok, cocok, cocok, cocok. Cuman kayaknya enggak biasa di podcast ada gitu sih sebenarnya. Ya. Itu apa sih kayak gitu tuh? Enggak sih di podcast
2: loh, kan merepresentasikan sebagai penonton.
0: Kalau kita podcast itu emang harus ada orang yang bridging.
1: Ada.
0: Ya.
1: Ada
0: harus. Apa ada. Kita podcast berdua lagi, dia yang bagian bridging aja.
1: Kalau udah dia suruh pergi. Ya. Mungkin bridging doang ke topik. Kasihan banget. Jadi tagline-nya itu Link Start
0: terus Subeteno Hito
1: podcast tuh.
0: That's me.
1: Jadi ingat siapa yang bilang Link Start misal
2: Subeteno Hito.
1: Subeteno Hito
0: podcast tuh.
2: Podcast tuh.
0: Kasih dia podcast.
1: Jadi misal aku yang bilang Link Start, lo yang nyaut harusnya
0: Subeteno Hito. Nah, dia yang bilang.
2: Oke, Link Start.
1: Subeteno Hito
2: podcast tuh.
1: Nah, gitu. Jadi dimanapun posisi aku bilang Link Start, lo harus nyautnya Subeteno Hito.
2: Oke.
1: Okay. Begitu pun sebaliknya, ya.
2: Iya.
1: Misalkan Link Start
2: Subeteno Hito podcast.
0: Oh, tapi ada yang gue suka cuy untuk lihat sekarang ini.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Ada hikmah dan pesan di akhir.
1: Yang beneran.
0: Yang beneran.
1: Sebelumnya enggak.
0: Sebelumnya kan sempet nih tanpa briefing tiba-tiba saya ditanya oleh RJSF. Ya silakan sampaikan pesan dan kesan serta kesimpulan selamat podcast hari ini. Kan bangsat ya. Saya nggak ada briefing, nggak ada persiapan apa-apa.
2: Tuh kan itu karena dewasa ini kan.
1: Waduh.
2: Podcast kan sudah mendunia, jadi sudah hal yang lumrah lah kalau ada kesimpulan.
0: Bentar. Mas nonton podcast siapa ada kesimpulan dan saran?
1: Hikmah.
0: Iya, ada hikmahnya juga. Nonton podcastnya siapa?
2: Itu penyiar radio yang sayu-sayu dong.
0: Tahu kan? Cuma ngelingsan doang yang ada hikmah itu.
1: Iya dong, itu untuk menunjukkan bahwa tata bahasa seseorang yang udah lulus itu semakin baik, kalian berdua maksudnya. Jadi ya harus dibuktikan sih itu, meskipun bukan jurusan komunikasi ya. Nah, jadi ini pertama kalinya kita podcast bertiga.
0: Yep.
1: Ya.
2: Yeah.
0: Oh udah pernah kita podcast bertiga cu.
1: Oh iya,
0: udah
2: aku
0: pernah.
2: Kan sebagai...
0: Tapi soundnya gak jelas karena dia bangsat.
1: Kenapa dia?
2: Oh, aku sih.
0: Kenapa dia? Karena dulu settingnya kurang. Dulu kayaknya mic satu buat berdua ya dulu.
1: Mic satu buat bertiga kayaknya.
0: Enggak dong, gua di rumah dong.
2: Dulu soalnya
0: suara dia enggak jelas.
2: Iya. Investornya kurang.
0: Oh, sekarang.
2: Sekarang.
1: Cuman inilah namanya kreatif.
0: Oh, kreatif.
1: Ketika kita ketidakmampuan mendorong kekreativitaskan, kekreativitasan. Oke. Okay. Namanya adalah kreatif. Jadi okay. Akhirnya menemukan sebuah software untuk siaran bertiga.
0: Yaps, gitu. Yaps.
1: Dan sedikit modal sih buat ini beli sound card kapal-kapalan ini.
0: Oh, yang dulu rusak ya? Yang dulu rusak ya? Enggak.
1: Oh, kabelnya yang dulu enggak pakai.
0: Enggak pakai.
1: Sekarang pakai. Nah, seperti biasa, Sobat Inspiratif, karena ini hari Minggu ya. Apa kabar? Oh, tadi Minggu ngapain, Fit?
0: Oh, tadi Minggu? Tadi saya ke kosan.
1: Ke kosan, Minggu.
2: Mabar. Mabar di apa?
1: Mabar di?
2: Kafe.
1: Ya, di kafe mana?
0: Kafe Mabar.
2: Di Sidoarjo.
1: Di Sidoarjo.
2: Iya, di Sidoarjo Mabar.
0: Oh, iya. Tadi saya itu naik kereta api ke Sidoarjo.
1: Naik kereta.
0: Iya. Okay. Jadi yang siaran ini kaget bunsin.
1: Ya, kita siaran di Sidoarjo berarti ini.
0: Enggak di Malang.
1: Enggak di Malang.
0: Di Malang.
1: Ya. Oke. Okay. Cukup aneh memang ya kalau tadi pagi kita
2: tapi jiwanya di Sidoarjo.
1: Nah, oke. Berarti saat kita siaran, kaget bunsin kita lagi nongkrong.
0: Iya.
1: Di Sidoarjo. Ya.
0: Tapi ketika mereka lagi rapat dengan orang-orang di Sidoarjo.
1: Mungkin, teman-teman mungkin, di Sidoarjo. Mungkin.
2: Kalau orang Jawa nyebutnya ngerogo sukmo.
0: Waduh. Mas beda teori ngerogo sukmo sama kaki bunsi.
2: Astral projection.
0: Beda juga.
1: Rogo sukmo.
0: Rogo sukmo itu sukmamu yang di sini ku nggak ngapa-ngapain, diam aja bertapa. Tapi
1: sukma itu
0: sukmanya yang keluar.
1: Oh iya betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Raganya diem
1: betul. Itu bertapa. namanya
2: kita lagi bahas Link Start Podcast ya.
1: Betul dong. Nah itu namanya semi isekai.
2: Semi isekai.
0: Tapi isekainya serem.
1: Iya. Yeah.
0: Ya serem isekainya.
2: Skillnya sih bisa buat
1: cross server. Dia